0: kay puni chakang man.
1: Mana, lawan nit esting sinata, umananaktenka, reklam siya niska kang man. Mana alin chuchayka, warmikita hampina wasiman pusanay kitiyang.
0: Pre, ima?
1: Preklamsia niskaka, onkoku kakti mana alimpisi kikunchu, yawar niki anchata wichari, wiksa nana, mirachiku, nyawi aipuyan, kinata karkatin, chayaka mana alinchu.
0: Preklamsia niska, onchayaka, uskaita obstetrika niskanan apana, sichushuk, onkoku armipata uyanta, chakinta, hunkiska, kinata umang nanan, ichask anchakunata zikonchayaka, uskaita hampina wasiman zinantian. Unay panis uyayaka, onkoku armi kausay nimpak mana alinchu kanman, uskaita hampina wasiman zinantian. Kausaita kospa, mana maikin warmipis wanyunanchu.
1: Kay wilayaka, unpa, niskapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapaimingwa.